0: Limtong.
1: Yang ayo bangsa dia.
0: Bangsa.
1: Itu kabar nama kau jangan bintu.
0: Itu le.
1: Kau paling laki. Ajin yang kita.
0: Ajin yang kita jis. Sama sita ji.
1: Sarawang laki.
0: Sarawang. Ajin yang sita ji. Itu le.
1: Kira cide.
0: Aude.
1: Sitri gul jepo berjalan. Kerana sitri yang nara ji dol dan tu. Dia ding.
0: Aja. Tuk tu jadi. Namito mandranji. Kopan. Dia.

0: lai marang lai nami alen kudon lai alen kudon bari alen jigang online ji online jab se le alen baksa gamra jotna ame be sanai sai gamla benden seva yang gamla melbin den yang gamla myang nal benden yang gamla yangla benden sujana dong baksa tamor ngirte kuna sanateng cinta be sanai sai ogandi be sanai sai alen nami apse ji tendo teng kalkal ji le anganti angina tendo oxygen krokoden dilution den alen asanna ji na nang sarang yang bin asan uder nang alen school na pai lebin den sikito deti kenalam yang taji biru din katinte agaralam yang taji beto alen sunga sarang singa sarang samskara bolwa jiniso anyang bin abu jai bin jap selasan alen samskara jiniso anya tij bin asan sunga satan yang kuna ti school nang yang aji bin agaralam satan yang taji kantin asan samskara gamla bin den wai yang an iting gam tem mane respect tij bin deti yang gamla tem yem bin deti wai yang gamla olang bin deti yang gamla olang bin deti au bayal maranji ki begra mar ilde bin yang gam lemtam ite kanare jajum kanate mamang kanate awang kanate yai nataku gamang gamla aing jadang ngap lan sunga sering amma baba ma besna isai deku aing kunate anyang besna isai
1: ele aja agam tun bere alogi to technical jogo iraj le pesin je nyang nalu bin yang technical line nyang nabin deti de
0: ha
1: sering agam tun bere annam to amma ngaju ko yang gam nyang lini to satu sekolah satu join leje bere yang lainnya sering asal sulal ini barang banyak je. Nama tu agan tu memberi yang nabi ni tinggal binan asal bangsa sekolah yang nabi ni tidak.
0: Yang nabi ni tahu.
1: Ale yang ganti agan tu memberi nam technical juga nasun. Ale yang ganti bangsa yang nabi ni tidak. Dah itu isap bijin ni tidak. Biar nasi abdi ngaji punya.
0: Agian kami alam sek dengji. Aten tido juga nadi ganti be. Kenalam juga n yirtai. Khati lengan bangsa ndaku er bangsa ndaku. Ale, kui lagian tu alah nak kalam biasa naik saya awam maranji kerale kan, amang aju kerian mobile ni tina kalam aji, gaji aji, alah mobile ni jeng lagi lebih lagi dengji, sejeng jeng alah mana lebih, bintu, nami mobile ambatin kenalam an dale, okay mobile ambatin jeng leh dapat aji, sana sejeng jeng mobile ambatin kaja, sinema gile gile udah nang ading tu pesaji, ABCD nak gile jeng dengan mobile ambangan sering nyeng tinggi, bintu, ading tu pesaji hati, kuni hati kau dengan dale jeng dengan bigger nanti ke?
1: Oh, urban sana lagi.
0: Urban sana nanti kita ji. Nanti nasional lain kerala kan, wayangan ji, lain galam biasa naik saya dekku. Adi nanti ayam dengan anyam bin dekti mobile na anyang anyam bin dekti anyam anyam tu biji. Bindo. Adi nanti ayam macam la anyam bin dekku. Bigger mana yang tak masuk biji? Anyang yang biji. Kalau yang tegam lah anyang na setan dekti anyang na anyang na. Aina dongan porik kya bin dekti tunjing bin dekti sejana do. Abu rudi yang gam lah. Anyin jodi mobile dengan sering galam itu dan kuni satu yang mana tak suka nak suka abu biasa mah binasa abu tindo ablan yang biasa naisa bindo oyangan tiap si kuni jenang batin begula satu nate abu kane itu dan kuni jenang sering taban taban dan kata pehenam batin biasa mah binasa abis kabisan senaisa
1: oh punya ele aja enam cuti dengan tu icina jep sini ele ini nih boga dan alen akan tu memberi ani tu yang lain dia cerita sekolah sana. Bindo alen si ingin apa aja orang yang bin itu selalu si ingin jenang ki orang si ingin jenang si ingin apa yang bin itu na. Agam tu memberi kui sabar alen dah itu kita bin itu kita tahu alen soi bangga yang gak merenjadong asik boleh itu kan terus sekian tiada.
0: Aja. Alen agam tu online je cerita je termieman batin soi mam batin alen detik dina perjuangan tu agi lebih. Aja di sekolah kan adi ngaya mah adi ngangkai di sekolah je bindo alen agam tu tiada je online. Jadang, karena termiem biji.
1: Oh.
0: Ertemia, termiem kan termiem tu bi, bingdo. Termiem dengan jenang dan bahagut perkara tu, mana nang termiem bendeti, mana nang yang bendeti, kunjeng dan payoman apa biasa naik saya. Satan termiem kan termiem le, ada orang jitu je barah, jauh ini bende kal kal, nanti nasang gorjang nangan tiirta ji, barah nang barah bain bende deti, sering orang ayam dengan ayam jadang yang nabi nasang obing bendeti. Tagal dah ayam dengan abara nama, tagal ini dengan suci dengan alulu nama. Tahu, adingan tu perjuangan tu dong sahih te, tem dong le nasahih te rambre barang apa yang biasa naik saya. Enja dong, sungkan ini na enja dengan selalu sih dan dindingan, dawan, tahu gogo mana yang biasa naik saya. Anjing na dong mana orang le sih bi, ahi sabun aja itu, kikro godang, godang nagala me, dinding nagala me, apa yang bi online agam bi, ahi na dong anjing biasa naik saya. Nami pada nagala me tinan na, ya gay tinan dia niti jite, ahi na dongan. Tergiur biasa naik saya na, anakam ding di tu biar, anakam main tu biar, anakam main tu biar, anakam gokok tu biar, anakam tu udah kawan lain jep selok koi tisu udah kawan jenang dan dari jenang dan angan tangan tu sendirian jenang dan wah yang nasi sendirian jenang tu dal tiling gambir biasa naik saya.
1: Oh boleh.
0: Banyak lebih dan kunate angan jauh ke sendirian, ayah.

0: nasir tu data iki yang ini nasir tu data iki gamang ramle kebe hadir doji tu berarti gamle aing lah gamlang tenjentasan angan tangan ti online ji sekolah sering ira aja no biasa bak mebe sanai sai
1: oh
0: sing mebe sanai sai ti kena gajrum jaman setan teng lang gajrum jaman setan ti kayati bindo kani sungna sangskara bol baji ni sajanang kentanang tremieman suyeman batina aing jadang anyang yang be sanai sai deko
1: oh bonya sakena aja namkan alle yang gama soi dai tai sama dukun pindeti dongan yang gam tarle sebam bre deko langtin tambre yang gam nang alle yang gam baran pindeti
0: aja aja alle nami teng deli pada benjaman sereng badowe nami gnur nasoi kom deko alle alle na bar alle menen alle sora maranji alle na bar alle menen tija kalkal deko alle bara marji baran bina sasanai saidam na anti dasan alle bar bar alle bad deko nabe dagang gam la teng adong kan dibi window alle dagang jeneng asan royoman dongan alle ablulu na ba window bana anang ablulu na sasanai sai tabir nalle na galam ba gam le binden alle takal dayam le kan legir baran bar alle dengan ti uyugan tegi ade gam binden dosa di sare dosta egata bantuan ti gorjang dengan disa dengan bantuan taman reng dosta delivery sering den dosta dengan delivery sering Saya tu bantu aman ring dengan basing ring cakap nak sela, alam beruring nak sela senanti agata porjonto ading tu sahih tu bi.
1: Oh,
0: agata porjonto alam baralin rapi tu bi peren. Alam adingan tu sah dah kena sahih bi porjonto ayam naiba bindo kuna mang dengan alam baraban ayir tu bi na mang dengan alam dah ananya mba alam angan tu ayir tapi jangan aneng dorkar pon le catan soi ablo ablo le ayir bi nasana. Apang ba agar dulu ya dak kun bi kampungan dulu ya dak ku bi takal dan jirang dan sui lodiling tanjin tanjiling gan ga lahir ba kejiden baralin bi jirang dan taplin baralin asu ya masan dulu dulu ni nanti gagan pinasan rayong napang ba itu den kampungan ateng dua jan dak kulain den gastik gam la boy dulu gam dak ku kuna pinjam langte
1: oh bunya usakanya
0: nanti nasan nang gastik jirang sereng abanca abot babi nasan do tinggal tu beda abot chinese bi nasan nang Toyongan pangbi sana isai, nanti nasan alen kampungan takal dan lode, etin do dangilgalin oke abara naba, karalin sendean, sungan airai ba, alulu naba, agu ba, koi, oru bayam lengan alen nanganti, baran oke ateng emarja sebaran dekulen den, tinta chapta alen, so yungan nanganti, nanti anang alen, galam galam le, desan desan gejeng hilan le, van aman dengan alen dangan le, adum nabi sana isai, deku tempur bayam baran baralin alen, ira bayam lengan. Jadi dina dengan alam, tiada rusing binasan sungguh alam, tiada barang-barang yang jernih, alam sungguh dambalan, alam dinding apa, mana apa, bangsa kemalam, melam, alam gagana jenang alam, barang-barang setengah tengah nakkan diwi, gagana jadi apa gagana apa, jadi ayam gagana, jadi ayam barang-barang, gagana itu barang jadi apa dalin deh, dongan turbol dalang tin, dongan rugeman jalang tin, donglang alam berbeza perkara sun dalang tin, nanti nasan alam bangsa kemagaga apa, ajum-jum apa. Bangsa mana baran apa? Lain baran baran nakkan diwi, bintu niara bainan baran jeneng nakkan diwa, dogan jeneng nak sana sana awasin tapi sana saya dekau.
1: Oh punya. Agam tu memberi niki punya nama itu kan tu bro. Purban den yang kam puni puriban, nonggalan yang kan jumlu itu.
0: Nama
1: aw lang jumlu bi, bina sarore. Deh kan tu. Nama aturan saro jenis apa yang dam? Alah yang kam saro jenis orang nak alah yang kam sangat dekau nabi dekte.
0: Aja, antap saya lasan anlen, anlen siling mes sebanyak deku, begini do anlen asoi sorama ranji, anaga anlen, tiada berudisa nama ranji anlen, itinggam le, anlen mona anlen deku benda itu, tahunan aji ni sosering anlen sangat idam deku nabi sanai sai, organ di bi sanai sai, gam nabi anlen anlen, sung anlen sebanyak sena jaga jenang deku kote, gunung gunung bi sanai sai, anda raipot, tomato po, kobi po, sebanyak titi jenang banggeril ti, anlen. Asoi jaga dengan guanggule, anlen ajun binasan, anlen daman abselasan, asinta binasan aisyah devin deh. Teng-teng kena negam kato saram batin, asong tang saram batin, anlen tille, amar rangle, anlen ajun binasan. Air bago iba, baru kei anlen, aw tulup dengan itinti aw apa yang tuh deh. Puni ate, ateng ajun binasan, air bago iba.
1: Tintin aw punya.
0: Somatilaban, kururiaban, baraban, arangdaban. Okey, ateng jenah banjir aku, saldingaban, lirbongaban. Enak kami jaklin dekku, kunahu aban lain, ajum ba.
1: Oh punya.
0: Kena lain, ajum lebih dan online jadi, kalau maji, dua gaji ji.
1: Agus ini
0: dengan saron dekku, bangsa-bangsa, regangan dekku, bangsa doa nak saya lasa, lain perubahan era, erminya orang batin jumlah jual ji, mana ti jenang dengan yang kami jum, mana kami lagi begini do, nama ti, atin do online asoi, yang lain besoi, kalam lebih, nama asoi, minyak jenang batin asoi, cerdik cerdik, ajum lebih dan nama saya lasa, mana kami lagi lain, tulip lagi nama.